0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama tak setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga. Memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.
1: Saat saya ikut naluri, ada dua bisikan di depan takin tumi. Tapi saat saya dengarkan, baik diambil buruk buang. Kalau aku masuk jurang, jika gagal terus

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma, tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak. Oke, selamat siang nih buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Tetap sehat selalu ya teman Pro 2, jangan sakit-sakit. Apalagi nih untuk kalian yang sakit hati, jangan ya, jangan. Oke teman Pro 2, beberapa jam ke depan Kak Oce akan temani ruang dengar kalian nih ya teman Pro 2, yang pastinya di santai siang kita ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Oce akan langsung berbagi informasi ya teman Pro 2. Dan kali ini Kak Oce akan berbagi informasi yang lagi diperbincangkan di media sosial, yaitu melemahnya rupiah ya pada Selasa pagi ini teman Pro 2. Oke, nilai tukar rupiah pada Selasa pagi ini bergerak melemah 17 poin atau 0,0% menjadi 17.685.000 rupiah ya dolar Amerika Serikatnya, dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.668 per dolar Amerika Serikat. Selain kenaikan harga dolar Amerika atau melemahnya rupiah, kali ini teman Pro 2 ada juga ya, pagi hari ini ada emas antam naik dari 25.000 menjadi 2.789 per gram ya. Harga emas antam yang dipantau di laman logam mulia ya, pagi ini pukul 9.20 waktu Indonesia Barat naik Rp25.000 dari semulanya Rp2.764.000 menjadi Rp2.789.000 per gram. Ya begitu pula ya untuk harga beli kembali ya, turun naik ke angka Rp2.594.000 per gram. Harga emas antam sewaktu-waktu bisa berubah ya teman Pro 2, dan transaksi harga jual dikenakan potongan pajak ya sesuai dengan PMK nomor 34/PMK.10/2017. Ya untuk semua jenis emas ya, mulai dari gramis 1 gram hingga 1000 gram atau 1 kilogram ya teman Pro 2. Dan kita lihat nih teman Pro 2, penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari 10.000.000 rupiah ya dikenakan pajak penghasilan pada pasal 22 sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan 3% untuk non NPWP. Dan potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK nomor 34 yang tadi ya teman Pro 2, dan pembelian emas batang dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non NPWP ya. Setiap pembelian emas batangan ya disertai dengan bukti potongan PPh 2-nya.

Dan juga ya teman Pro2, Bank Indonesia ya yakin rupiah akan menguat mulai Juli usai permintaan falas menurun ya. BI atau Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan menguat ya mulai Juli 2026. Seiring dengan meredanya tren permintaan valuta asing atau falas musiman yang meningkat pada periode April hingga Juni 2026 ya, kita tahu ya kebutuhan dolar Amerika Serikat ini meningkat ya secara musiman pada April hingga Juni ya, akibat pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen, serta kebutuhan ibadah haji. Ya, mereka meyakinkan bahwa rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 berada dalam kisaran asumsi makro APBN yakni 16.200 hingga 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat dengan titik tengah sekitar 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, sementara itu teman Pro2, rata nilai tukar rupiah secara tahun belajar ya berada pada kisaran 16.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meski demikian ya teman Pro2, Bank Sentral optimistis penguatan rupiah pada Juli dan Agustus akan menurunkan rata tahunan dan kembali ke rentang target APBN. Selain faktor domestik karena tingginya permintaan falas, ya mereka menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini ya dipengaruhi oleh kondisi global yang memburuk sejak pecahnya perang di Timur Tengah pada Februari yang lalu dan meningkatnya risiko geopolitik global tercermin dari kenaikan kredit default, ya lonjakan harga minyak dunia serta tingginya inflasi di Amerika Serikat yang membuat peluang penurunan suku bunga The Fed semakin kecil ya teman Pro2, dan kondisi tersebut ya turun mendorong kenaikan imbalan hasil ya baik tenor jangka pendek maupun jangka panjang ya, sehingga memicu penguatan dolar Amerika dan arus keluar modal dari negara berkembang ya termasuk Indonesia. Dari sisi arus modalnya juga nih teman Pro2, bahwa pasar saham mencatat arus keluar atau outflow sebesar 26,6 triliun ya pada Januari hingga Maret 2026, sedangkan pasar surat berharga negara atau SBN mengalami outflow dengan harga 25,1 triliun pada periode yang sama. Sementara itu juga teman Pro2, instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia sempat mencatat inflow pada Januari dan Februari ya, sebelum berbalik mengalami outflow pada Maret seiring meningkatnya tensi geopolitik global. Ya, untuk menjaga daya tarik aliran modal masuk ya, BI atau Bank Indonesia meningkatkan suku bunga SRBI sehingga instrumen tersebut kembali mencatat inflow sebesar 48,26 triliun pada April dan 27,5 triliun pada Mei. Dan nilai tukarnya nih teman Pro2 atau kurs ya rupiah pada penutupan perdagangan yaitu melemah menjadi yang seperti tadi Kak Ocha bilang yaitu 17.668 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 17.597 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level 17.666 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 17.496 per dolar Amerika Serikat. Oke teman Pro2, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: FM.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih bareng Kak Oja di sini ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Oja akan berbagi info nih dari seputar dunia olahraga. Dan pastinya yang terupdate-update banget nih ya teman Pro 2, yaitu seputar Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Dan kali ini ada timnas Kroasia yang mengumumkan daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, pelatih timnas Kroasia Slatko Dalic pada Senin kemarin ya resmi mengumumkan 20 nama pemain yang masuk dalam daftar skuad sementara untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Ya, berdasarkan laporan The Athletic ya, pengumuman ini sekaligus memastikan gelandang veteran AC Milan yaitu Luka Modric ya masuk dalam skuad tersebut dan bersiap mengukir sejarah baru di panggung dunia. BTW nih teman Pro 2, Luka Modric udah berusia 40 tahun ya. Dan Modric akan tampil di Piala Dunia ke-6 ya pada turnamen musim panas ini. Ya, kita lihat ya teman Pro 2, pencapaian tersebut ya menjadikannya sejajar dengan Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi sebagai pesepak bola pria pertama yang mewakili negaranya dalam 6 edisi Piala Dunia. Sebagai catatan nih, rekor serupa sebelumnya juga telah dicetak oleh 5 pesepak bola, yakni pesepak bola wanita ya teman Pro 2, yakni Formiga, Marta, Christine, Omare, dan Onome. Ya, pemenang Ballon d'Or 2018 tersebut tercatat selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak 2006 dan menjadi bagian penting dalam Kroasia sebagai runner-up pada tahun 2018 serta meraih peringkat ketiga pada tahun 2022 ya teman Pro 2. Modric yang baru saja pulih dari operasi patah tulang pipi pada April lalu, ya kini ia telah mengantongi 196 penampilan dan berpeluang mencatat penampilan ke-200-nya bersama timnas di Piala Dunia 2026. Selain Luka Modric ya teman Pro 2, back Manchester City Josko Guardiola ya juga turut sertakan ya dalam daftar 26 pemain setelah pulih dari operasi patah tulang kering kanan yang dideritanya pada Januari. Dan berusia 24 tahun itu baru saja ya kembali merumput saat menghadapi Crystal Palace pada 14 Mei. Dan skuad ini juga dihuni oleh para pemain syarat yang berpengalaman ya pastinya, yaitu penyerang PSV yang berusia 37 tahun ada Ivan Perisic ya yang bersiap menjalani Piala Dunia ke-4-nya bersama timnas Kroasia. Ya, Perisic nih ya merupakan satu dari 4 pemain di skuad Kroasia yang saat ini memiliki lebih dari 100 caps internasional bersama Modric, Mateo Kovacic ya, pemain Manchester City, dan Andre Kramaric ya pemain Hoffenheim. Ya, mereka menetapkan 7 pemain dari daftar tunggu atau standby yang masih berpeluang dipanggil ke skuad utama sebelum batas waktu pendaftaran FIFA pada tanggal 1 Juni. Sebagai persiapan, Kroasia dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba pra-Piala Dunia dengan melawan Belgia dan Slovenia. Pada putaran final nanti ya teman Pro 2, Kroasia bergabung di babak penyisian grup bersama Inggris, Ghana, dan Panama. Selain timnas Kroasia juga ya teman Pro 2, pasti nih teman Pro 2 yang penggemar beratnya skuad Brasil. Kayaknya nih satu kabupaten kepulauan Yapen ini ya, penggemar Brasilnya banyak sekali ya, tim Samba. Oke, ini dia ya teman Pro 2 daftar skuad Brasil. Ya, PTW Neymar ya kembali dipanggil dalam laga Piala Dunia. Mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil ya untuk memperkuat tim nasional Brasil di Piala Dunia 2026. Ya, mantan penggawa Barcelona tersebut untuk pertama kalinya mendapatkan panggilan dari pelatih anyar Brasil Carlo Ancelotti. Ya, nama Neymar masuk dalam jajaran 26 nama pemain lainnya yang akan memperkuat tim Zamba terbang ke turnamen yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika. Di posisi penjaga gawang, ya Brasil akan diperkuat oleh Alisson Becker, Ederson Moraes, dan Weverton. Ya, sementara untuk posisi bertahan Brasil, mereka akan diperkuat oleh Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro Bremer, Danilo Douglas, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Lalu di posisi gelandang, nama-nama langganan ya seperti Casemiro, Lucas Paqueta hingga Bruno Guimarães ya masih dipanggil oleh Ancelotti ya dalam skuad Brasil. Dan kemudian terdapat nama baru tapi wajah lama, yaitu Fabinho ya, yang kemudian Danilo dos Santos juga diikut sertakan ya. Untuk posisi penyerang Brasil masih mengandalkan nama seperti Vinicius Junior, Rapina, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Mateus Cunha, dan Ryan. Nama penyerang Chelsea yaitu Joao Pedro ya, yang dalam FIFA Matchday Maret lalu sempat menjadi andalan Ancelotti, untuk kali ini tidak masuk ya ke dalam skuad Piala Dunia Brasil. Dan kayaknya nih Kak Ocha juga lihat Gabriel Jesus ya nggak dipanggil dalam skuad Brasil nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia ya info seputar timnas Kroasia yang mengumumkan daftar 26 pemainnya untuk Piala Dunia, dan juga timnas Brasil ya yang mengumumkan daftar nama skuadnya untuk panggilan Piala Dunia nanti 2026. Oke, jadi teman Pro 2, siapkan mental Anda ya untuk dihujat kalau tim-tim kebanggaan Anda mulai kalah ya. Siap-siap tahan mental aja ya teman Pro 2, dan pastinya kita kepas sebagai fans atau supporter gitu ya, kita harus ya positive thinking lah dalam baku hujat menghujat ya teman Pro 2, jangan sampai ada masalah ya dalam kita baku hujat itu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan break sejenak ya, dan saksikan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Srui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku kerap. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih dari kawasan Jalan Patimura, di frekuensi 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sambil menikmati waktu siang kalian nih, ada yang mungkin lagi rebahan, yang lagi melanjutkan pekerjaannya ya teman Pro 2, ataupun yang dalam perjalanan sambil menemani jalan pulang kalian nih teman Pro 2. Kau juga masih mau bagikan informasi seputar Piala

Dari FIFA ya teman Produa, Piala Dunia 2026 akan dimainkan di 16 stadion yang berbeda. Dan ini sejumlah stadion yang unik ya, dan pastinya menjadi sorotan penggemar sepak bola dunia. Yang pertama yaitu Stadion Azteca ya, akan menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali setelah edisi 1970 dan 1986. Dan stadion di Meksiko ini ya dikenal legendaris karena sebagai tempat terjadinya gol atau tangan Tuhan milik Diego Maradona. Dan kedua ada Stadion New York Jersey Stadium ya. Stadion yang akan menggelar Partai Piala Dunia 2026 ini dikenal dengan kapasitas besar dan teknologi yang modern loh teman Pro 2. Dan FIFA menyebut ya final akan dimainkan di Stadion New York New Jersey ini pada 19 Juli 2026 nantinya. Yang berikutnya ada Atlanta Stadium ya. Stadion ini ya terkenal karena memiliki atap futuristik yang terbentuk seperti kamera aperture. Ya, selain itu layar videonya juga berbentuk lingkaran 360 derajat di bagian dalam stadion, menjadi salah satu yang terbesar di dunia ya teman Pro 2, yaitu Stadion Mercedes-Benz Stadium ya, Atlanta Stadium. Yang berikutnya ada Los Angeles Stadium atau SoFi Stadium ya. SoFi Stadium ini ya menjadi salah satu stadion paling modern di dunia dengan desain atap transparannya dan juga ada layar raksasa yang menggantung di tengah stadion. Dan stadion ini juga dikenal sebagai venue olahraga dengan teknologi canggih. Ada BC Place ya, memiliki atap retable-nya atau biasa dibuka dan ditutup secara otomatis ya. Dan stadion di Kanada ini juga berada di pusat kota ya, sehingga mudah diakses penggemar sepak bola. Dan berikutnya ada Stadion Dallas ya, stadion kandang Dallas Cowboys ini ya. Terkenal dengan kapasitas besar dan layar videotronnya yang raksasa di tengah arena. Dan kapasitas stadion ini bisa mencapai lebih dari 80 ribu penonton. Dan yang terakhir ada Lumenfield ya, dikenal memiliki atmosfer supporter yang sangat bising ya karena desain tribun stadion yang mampu memantulkan suara penonton. Dan stadion ini ya sering disebut sebagai salah satu venue dengan atmosfer terbaik di Amerika Selatan. Oke teman berdua, itu dia ya deretan stadion unik yang akan dipakai di Piala Dunia 2026 nanti ya. Oke teman berdua, kita jeda sejenak ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Sarawak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai

0: tiba, setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi. Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Serat 1,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 nih yang masih stay tune with Kak Ocha di Santai Siang. Yuk kita lanjut lagi, dan kali ini ya teman Pro 2, Kak Ocha akan bagi informasi nih seputar dunia hiburan. Dan kali ini teman Pro 2 yang Kak Ocha bagikan ini seputar musik ya, dan si musisi ini enggak asing lagi ya di telinga kita, yaitu Sal Priadi. Dan kali ini ya teman Pro 2, Sal Priadi merilis lagu dengan judul Kepala Pundak Kerja Lagi. Ya kita tahu ya Sal Priadi ini seorang penyanyi ya, dia kembali menghadirkan karya terbarunya yang berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Ya lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa suasana yang berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Ya lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini ya teman Pro 2 mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Ya video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertetapan dengan Hari Buruh. Coba kau cek dulu ya teman Pro 2.

Oke teman berdua, nama Sal Priyadia sendiri belakangan ini sering menjadi perbincangan di media sosial ya, berkat lagu-lagu populernya ya, beberapa karya seperti kita udah tahu ya, Gala Bunga Matahari, dan juga yang paling sering didengar nih ada titik-titik di ujung doa, yaitu paling ramai ya di media sosial karena liriknya yang dinilai romantis dan emosional ya, berbeda dari lagu-lagu terdahulunya yaitu kepala pundak kerja lagi ya, dibuka dengan lirik yang familiar ya, sejak masa kecil tetapi dibawakan dengan nuansa muram, dan lagu tersebut menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dan kelelahan dalam kesehariannya ya. Sal mengatakan proses penulisan lagu

Ini terinspirasi dari tema besar film yang membahas overwork dan budaya lembur. Dan menurutnya nih teman produa, isu tersebut nih terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterjemahkan ke dalam lirik lagu. Dalam proses produksinya juga teman produa asal Priyadi mencoba pendekatan baru dengan menggandeng produser musik elektronik Attilasia. Ya, kolaborasi tersebut menghadirkan soundscape yang berbeda dibanding karya-karya Sal Priyadi yang sebelumnya yang identik dengan piano dan gitar, ya teman produa. Dan tak hanya itu, ya lagu ini juga ya menjadi pengalaman pertama Sal Priyadi dalam menulis lagunya langsung loh di lokasi syuting film itu. Dan proses tersebut memberikan pengalaman baru sekaligus menghadirkan suasana solidaritas pekerja dalam lagu yang dibuatnya. Ya teman produa, menurut Sal Priyadi sendiri, lagu ini ya diharapkan bisa menjadi anthem bagi para pekerja yang menghadapi dinamika dalam pekerjaannya sehari-hari. Dan juga nuansa marching ya dalam lagu ini juga sengaja dihadirkan untuk memperkuat pesan solidaritas tersebut. Film Monster Pabrik Rambut ini dijadwalkan tayang mulai 4 Juni 2026 di bioskop Indonesia. Dan film ini ya teman produa garapan sutradara Edwin dari Palari Films. Ya, itu turut dibintangi oleh Raker Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didik Nini Towok, Sal Priyadi, dan juga Kev. Oke teman produa, ini dia lagu dari Sal Priyadi, Kepala Pundak dan Kerja Lagi.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, dimanapun kalian berada nih teman Pro 2, kali ini Kak Oce akan membagikan informasi seputar tanah Papua. Dan pastinya tong yang di Provinsi Papua tahu ya bahwa ada KUNCARE atau kunjungan kerja dari Bapak Gubernur ya. Dan pastinya sekarang Bapak Gubernur udah berada di Serui atau Kabupaten Kepulauan Yapen ini ya teman Pro 2. Dan sebelum dia di Kabupaten Kepulauan Yapen, ada dia juga berkunjung ke Kabupaten Sarmi, Mambira Moraya, dan juga Waropen, Serui, dan Biak ya Pak, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 Pemprov Papua mengunjungi Kabupaten Mambira Moraya. Dan dalam kunjungannya pemerintah provinsi atau Pemprov Papua melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang menyebut terdapat 47 kampung di wilayah Kabupaten Mambira Moraya yang belum teraliri listrik ya, sehingga dinas tersebut akan mengembangkan listrik komunal atau listrik desa. Ya, pelaksana tugas atau PLA Dinas ESDM Provinsi Papua yang mengatakan Kabupaten Mambira Moraya terdapat 60 kampung di mana dari jumlah tersebut hanya 13 kampung yang berlistrik. Ya, dan kini mereka sedang mempercepat kehadiran program Papua Terang 2030 dengan fokus pemerataan listrik di wilayah terpencil termasuk Kabupaten Mambira Moraya. Dan dia juga menjelaskan program Papua Terang 2030 menargetkan seluruh kampung di Provinsi Papua dapat menikmati aliran listrik. Ya, untuk itu biaya yang dibutuhkan sekitar 1,7 triliun untuk mencapai Papua Terang 2030. Namun hal itu ya teman Pro 2 tercapai dengan dukungan pemerintah pusat. Dan sebelumnya juga mereka bersama dengan Gubernur Papua Matius De Fakiri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mambira Moraya pada hari Minggu ya teman Pro 2. Dan selain di Kabupaten Mambira Moraya juga Pemprov Papua ada di Kabupaten Waropen ya teman Pro 2 ya. Pemprov Papua mempercepat program cetak sawah seluas 100 hektar dan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Waropen sebagai bagian dari pelaksana program strategis nasional atau PSN. Ya, Bapak Gubernur Papua Matius De Fakiri yang mengatakan penanaman perdana tersebut dilakukan pada sawah masyarakat di Kampung Baino Jaya ya Distrik Udate Kabupaten Waropen. Ya, kini kondisi semua provinsi itu sama ya, sehingga pemerintah daerah harus mengambil manfaat dari semua kegiatan program strategis nasional. Ya, oleh karena itu teman Pro 2, nah pihaknya kini fokus pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi baru di Papua. Dan dia juga menambahkan bahwa Waropen ya memiliki lahan yang luas dan subur sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian. Karenanya mereka meminta pemerintah Kabupaten Waropen segera mengeksekusi program cetak sawah hingga 700 hektar yang telah disiapkan. Ya, selain padi juga teman Pro 2, mereka mendorong pengembangan komoditas lain seperti kelapa, kakao, kopi, singkong, hingga tanaman jarak sebagai sumber energi terbarukan. Ya, selain sawah di Kabupaten Waropen, ya ini juga pemerintah perpanjang runway Bandara Botawa ya untuk segera difungsikan. Ya, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mempercepat pembangunan sektor transportasi udara di Kabupaten Waropen melalui perpanjangan runway Bandara Udara Botawa agar segera ya difungsikan kembali untuk melayani masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Dan kunjungan kerja dilakukan
Pak Gubernur Papua ya, Amadeus Deva Kiri, pada Senin kemarin di Kampung Botawa, Distrik Udat, Kabupaten Waropen. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung kondisi Bandara Udara Botawa yang direncanakan segera kembali beroperasi. Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan perpanjangan runway serta memperbaiki berbagai infrastruktur penunjang di kawasan bandara Langka tersebut ya, dilakukan agar pesawat jenis ATR dapat mendarat dan beroperasi secara normal di Kabupaten Waropen. Ya, ia mengatakan daerah seperti Waropen, Sarmi, dan Mamberamo ya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Namun teman berdua, pemerintah Provinsi Papua terus berupaya secara bertahap menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat di wilayah tersebut. Dan menurutnya nih teman Perdua, peningkatan infrastruktur transportasi udara menjadi salah satu langkah penting dalam membuka keterisolasian daerah ya dengan akses yang semakin baik. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik dapat meningkatkan secara signifikan. Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Xavierus Mote, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan Bandar Udara Botawa di Distrik UDT Kabupaten Waropen. Oke teman Pro 2, stay tune ya with RRI Pro 2 Serui, karena sebentar jam 6 kita akan mendengarkan bersama ya tamu kita yang di relay langsung atau jaringan siaran berjaringan ya dari Serui, dan akan diikuti oleh Sekorwil atau Korwil 1 ya teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang

secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sa. Contoh, kending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Sahabat kreatif, ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu ya. Sesaat lagi, bakal kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1, Papua.

0: saat, sore, teman Pro 2 dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi bareng saya Maria Numberi di tamu kita kali ini dari Serui ya. Apa kabar untuk semua teman-teman yang ada di luar kota Serui, yang ada di Korwil Nusantara 1 Papua tepatnya ya teman Pro 2. Selamat sore untuk semuanya dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya, tak kurang satu apapun juga, dan menjalani hari kalian dengan bahagia. Oke, dan untuk edisi tamu kita kali ini, siaran berjaringan Korwil 1 Nusantara Papua tepatnya di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, kita punya topik di sore ini adalah remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV/AIDS ya teman Pro 2. Nah, kali ini ada narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita langsung sapa dong, bilang tra kenal tra sayang. Kenal dulu bortong boku sayang toh. Ada Ibu Rosita SPD MPD. Halo, apa kabar Ibu?
1: Ya, halo. Selamat sore untuk kita semua. Kabar baik pastinya.
0: Luar biasa, puji Tuhan ya. Dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen ada Bapak Franklin Makari Numberi SKM Mars. Apa ya, kabar Bapak?
2: Puji Tuhan sampai hari ini sehat.
0: Luar biasa. Baik, teman Pro 2, selamat sore dan salam sehat juga untuk kalian yang mungkin baru mendapatkan frekuensi kami di 101,5 FM ataupun yang sedang mendengarkan lewat rri.co.id streaming dari Korwil Nusantara 1 Papua. Yang pasti khususnya yang setia bersama Pro 2 FM Serui ya, serta teman Pro 2 FM yang ada di Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, Bovendigul dalam siaran berjaringan se-Korwil Nusantara 1 Papua. Senang sekali saya Maria Numberi kembali hadir menemani semua teman Pro 2 sore ini dalam program acara tamu kita, program dialog yang menghadirkan informasi, edukasi dan juga inspirasi dari para narasumber terpercaya untuk generasi muda Papua. Nah, teman Pro 2, remaja hari ini hidup di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemajuan tersebut ada tantangan serius yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah meningkatnya ancaman HIV di kalangan usia muda. Nah, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pergaulan bebas, hingga minimnya edukasi, ini menjadi faktor yang perlu kita bahas secara terbuka dan bijak ya. Karena itu sore ini kita mengangkat tema remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV/AIDS. Kita masuk ke sesi pertama. Langsung saja saya ke pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Ini untuk Ibu Rosita dulu. Kalau melihat kondisi remaja di Kabupaten Yapen saat ini, bagaimana pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi ini, Bu?
1: Ya, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk melihat, memahami tentang reproduksi remaja untuk Yapen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pengetahuan, literasi kesehatan, serta akses edukasi yang memadai berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah Yapen Selatan. Tingkat pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi ini belum sepenuhnya optimal. Meskipun sudah terdapat upaya edukasi dan tenaga kesehatan yang melakukan bahkan juga pendidikan dalam melakukan edukasi. Tetapi sampai dengan saat ini bicara tentang reproduksi kadangkala hal ini dirasa tabu.
0: Iya, betul sekali.
1: Sehingga dalam keluarga terutama orang tua tidak membuka hal ini bagi para remaja untuk bisa berkomunikasi.
0: Jadi menurut Ibu ini penting ya pembicaraan dalam keluarga tentang HIV ini?
1: Sangat penting untuk reproduksi. Okay. Sangat penting sekali.
0: Okay. Baik Ibu, mengapa edukasi kesehatan reproduksi ini penting diberikan sejak usia remaja, remaja bahkan sejak dini juga perlu disampaikan?
1: Ya, karena sangat penting sekali untuk menyampaikan atau memberitahukan tentang reproduksi remaja. Karena hal ini kalau kita rasa itu tabu dan kita tidak menyampaikan kepada anak remaja kita sejak dini, terutama dalam keluarga, orang tua merasa bahwa itu tabu dan tidak perlu disampaikan, anak akan kehilangan informasi.
0: Betul.
1: Karena informasi lewat keluarga itu pasti informasi yang akurat, yang terbaik, dan anak mampu menerima dengan bahasa orang tua yang ya, ada.
0: Daripada nah, orang lain yang sampaikan ya, ya Mama ya.
1: Tetapi kalau anak itu mencari dengan caranya sendiri, karena bisa diakses ya, lewat
0: handphone,
1: medsos,
0: media sosial.
1: Media sosial ini sangat mudah sekali. Tetapi kadangkala juga ada hal-hal yang membuat mereka keliru untuk bisa menerima dan bisa terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan.
0: Iya benar. Oke, Ibu dalam prakteknya apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi orang tua maupun sekolah saat membahas isu reproduksi dengan anak-anak remaja?
1: Ya, isu terbesar itu adalah karena hampir seluruh anak ketika dia menerima, ini artinya bahwa kita menghindari terjadinya pernikahan dini
0: ya,
1: untuk anak remaja. Dan isu-isu yang timbul itu artinya bahwa anak ketiga mengalami masa pancaroba, ya. Artinya untuk anak perempuan itu dia akan mengalami menstruasi, anak laki-laki dia mimpi basah, dan hal-hal ini terjadi dalam dirinya, dia sendiri
0: kaget begitu ya, kalau
1: menjadi
0: tidak
1: sesuatu yang baru untuk dia, dan dia tidak berkomunikasi, dia merasa bahwa dia terasing sendiri, sehingga dia untuk mencari atau memberikan mendapatkan informasi yang tepat bahwa hal ini alami bagi manusia, khusus bagi perempuan ataupun laki-laki, dan ini sebuah kodrat yang Tuhan berikan dan harus menerima itu. Nah, bagian-bagian ini ketika kurang, maka anak itu akan melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan.
0: Iya, aneh-aneh begitu. Ya. Jadi ini memang peran orang tua tuh penting sekali ya,
1: peran
0: untuk
1: orang
0: memberitahu.
1: Tua penting, peran teman sebaya sangat penting, betul. Apalagi jadi ketika dia ada di dalam komunitas sebaya dan mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa hal itu adalah sebuah kodrat yang diberikan dan harus menerima, mungkin dia juga akan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari itu.
0: Sebenarnya usia pernikahan itu di usia berapa nih? Supaya tong punya teman-teman, adik-adik dong di luar sana dong bisa tahu, oh seharusnya kita nikah tuh di umur segini begitu.
1: Iya, di usia pernikahan itu 21 tahun.
0: 21
1: itu baik
0: tahun
1: bagi perempuan. Mm-hmm. Itu perempuan ya, untuk laki-laki 25 tahun.
0: Okay.
1: Kenapa di usia itu? Karena di usia itu bahwa baik laki-laki maupun perempuan dikatakan sudah mapan. Dalam arti bahwa mereka tidak hanya tujuan menikah saja, tapi ada tanggung jawab yang mereka akan terima, dan baik mereka mapan dalam segi pendidikan,
0: ekonomi,
1: dan memiliki pekerjaan, dan mereka akan bertanggung jawab ketika Tuhan mengaruniakan anak untuk mereka, mereka akan mendidiknya dengan baik.
0: Iya, betul sekali Mama. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Franklin dulu, narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini yang saya tunggu ya. Sebenarnya apa itu HIV dan bagaimana penularan bisa terjadi? Ini karena Radio Anak Muda ini penting sekali pertanyaan ini yang saya tanyakan ke Bapak.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI karena RRI dengan Dinkes ini sudah sama-sama sering memperluas informasi tentang HIV. Jadi saya pertama terima kasih banyak dulu untuk
0: terima
2: RRI.
0: Kasih kembali. Nah,
2: terus yang sesuai dengan pertanyaan, kira-kira apa itu HIV? HIV ini kan sebenarnya human immunodeficiency virus. Ini virus yang menyerang atau sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi kalau virus itu menyerang kekebalan tubuh, akhirnya tubuh itu, kekebalan tubuh melemah dan mudah terserang penyakit. Itu yang sering kita sebut dengan AIDS. Jadi HIV dia berubah ke AIDS. Virus dia masuk pertama dan menyerang kekebalan tubuh, tubuh melemah, lalu penyakit yang lain mudah masuk. Itu namanya sampai ke fase AIDS. Sedangkan HIV sendiri ini penularannya ada 4 pilar. Yang pertama itu darah. Darah ya, saya kemarin di Aula RR ini saya cerita, untung saja nyamuk ini dia tidak pindahkan darah.
0: Virus itu
2: virus
0: ya,
2: itu lewat nyamuk.
0: Nyamuk.
2: Dia tidak hidup di situ, kalau dia hidup di situ
0: kalau
2: kita
0: habis
2: ya. Ya. Itu kemarin saya bilang di Aula RR di Mubes itu. Nah, kemudian yang kedua itu cairan, cairan baik vagina maupun apa namanya dari laki-laki sperma. Kemudian yang berikut itu kalau vagina ini melalui hubungan seksual.
0: Iya, betul.
2: Kemudian air susu ibu, air susu ini dari ibu ke bayi, atau ke anaknya. Atau kemudian HIV ini dia tidak menular. dia tidak menular itu melalui kontak sosial seperti kita
0: berbicara,
2: bersalaman, berpelukan, berbicara begini dalam ruangan tertutup, atau gigitan nyamuk yang tadi yang saya tadi bilang, atau menggunakan fasilitas umum seperti kamar mandi atau piring bersama-sama.
0: Sendok itu tidak apa-apa,
2: dia tidak menular. Itu cuma menular 4 pilar yang tadi saya cerita itu, saya hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril, mungkin tidak steril karena sudah dipakai di yang lain, kemudian itu pasien yang kena virus lalu dipakai. Ini juga termasuk alat cukur.
0: Alat cukur, benar.
2: Jadi kita gunting rambut atau mau cukur di tukang cukur, kita juga harus pastikan. Saya lihat sekarang mereka pakai silet
0: alat
2: atau patah
0: ya?
2: Itu seharusnya silet baru atau alat cukur itu saya pikir mungkin sudah harusnya kita minta untuk penggunaan silet yang saya lihat ada yang silet mereka patah pasang
0: karena jadi habis pakai langsung buang, harusnya dibuang ya
2: buang, seperti jarum suntik kita di kesehatan saat ini. Kemudian transfusi darah, jadi darah ini orang mau donor pastikan kita di kesehatan sudah punya protap bahwa orang mau transfusi pasti orang
0: pemeriksaan yang lengkap dulu ya
2: dulu. Untuk sehingga darahnya tidak tercemar, jangan kena HIV, malaria aja tidak diperbolehkan.
0: Jadi memang kita hidup di dunia harus kudu hati-hati ya.
2: Harus hati-hati.
0: Baik Bapak Franklin, mengapa remaja termasuk kelompok yang cukup rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS khususnya di bagian kesehatan?
2: Iya, kita di kesehatan karena kita punya, kita di kesehatan itu kita punya SOP, kita punya undang-undang dan kita punya PMK yang mengatur itu. Pertama untuk remaja ini faktor psikologis sebenarnya. Itu remaja berada di fase di mana mereka transisi pencarian jati diri sebenarnya. Cenderung didominasi atau rasa ingin tahu itu tinggi sekali.
0: Apalagi Gen Z sekarang ya.
2: Kadang mereka berpikir bereksperimen begitu atau
0: pokoknya tong praktek dulu. Ini dari belakang begitu.
2: Atau teman sebaya lah.
0: Ajak-ajak.
2: Kemudian yang berikut itu remaja ini banyak kita kesenjangan informasi. Informasi ini belum merata.
0: Betul.
2: Sehingga banyak juga orang belum paham. Mungkin mereka tahu apa tuh HIV/AIDS tapi mereka tidak tahu
0: penyebarannya bagaimana.
2: Penyebarannya bagaimana? Kadang sujatu cinta dong selupa.
0: Lupa. Nanti ke pacaran satu lagi jatuh cinta ulang-ulang.
2: Makanya saya berapa kali di edukasi itu saya bilang kalau mantan panggil tidak usah kembali karena
0: betul.
2: Takutnya dia pikir begini, kemarin dia kasih putus saya, ini dia kasih tinggal saya, saya sakit hati, dia so tau dia kena HIV, langsung dia bilang sudah mantan.
0: Mari kembali lagi.
2: Makanya kadang saya main-main, saya bilang lupakan mantan lah, tidak usah kembali.
0: Itu yang dia bilang buanglah mantan pada tempatnya ya. Bapak, jika kalau kita melihat kondisi saat ini ya Bapak ya, bagaimana gambaran kasus HIV di kalangan usia muda, khususnya di Ketumpu daerah ini?
2: Iya baik, kalau kita mencermati, kita kan setiap 3 bulan itu kita keluarkan infografis kita.
0: Iya, biasa itu, di media sosial
2: di
0: juga.
2: Di media sosial itu selalu kita bagi di grup-grup. Itu kalau dicermati, dilihat baik-baik pada usia yang ada itu usia produktif itu.
0: Itu di usia berapa ke berapa tuh Bapak?
2: Kita kalau usia 15 sampai 24 itu juga banyak.
0: Nah,
2: tapi kita juga, kita ambil di infografis itu juga ada yang 20 sampai 40, tapi 15 24 itu
0: lebih banyak
2: potensial.
0: Ya.
2: Itu secara, namun secara umum regional epidemiologi juga menunjukkan pergeseran tren itu. Di mana proporsi temuan kasus itu dinominasi oleh kelompok usia itu. Kemudian tantangan berikut itu tantangan utamanya fenomena yang kita saya sering kemarin sampaikan fenomena gunung es itu tercatat di atas sekian,
0: kecil,
2: tapi kita lihat bahwa itu besar. Oleh karena itu Dinas Kesehatan itu saat ini gencar melakukan transformasi layanan primer dengan memperluas jangkauan screening untuk memutus mata rantai.
0: Berarti di usia 15 ada yang SMP juga ya?
2: Ada.
0: My God.
2: Sekarang makanya pemuda itu yang tadi saya bilang di awal rasa ingin tahu, dia mau bereksperimen. Selain ya narkoba nih juga saat ini ya dengan media sosial ini orang tidak bisa mengontrol lagi.
0: Iya, betul. Jadi ada baiknya teman Pro 2, mari kita mengontrol diri kita sendiri ya, apalagi teman-teman Pro 2 yang mungkin sore ini sedang menyaksikan di YouTube atau mendengarkan lewat radio. Mari kita mengontrol dong punya diri. Oke, saya ke Ibu Rosita dulu. Di era digital sekarang, media sosial ini punya pengaruh besar terhadap remaja. Bagaimana DP3A melihat dampaknya terhadap perilaku dan pola pikir remaja saat ini?
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi dampak digital ini sangat sangat luar biasa ya. Artinya kita tidak bisa membatasi. Anak ada di mana hari ini. Ya, tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana orang tua itu tetap mengawasi anak, dengan artinya memberikan anak handphone itu sesuatu yang juga menolong dia dalam pendidikan, dalam sekolah.
0: Ya. Tetapi karena memang butuh digital juga
1: saat ini. Jadi memang untuk membatasi dia ini sesuatu yang sangat sulit, tetapi mari memberikan pemahaman yang baik, tetap menyampaikan hal-hal yang tidak boleh anak itu lakukan.
0: Apalagi dan terkait penyakit ini ya, ya Ibu ya.
1: Karena hari ini sangat rentang sekali. Anak ketiga ada di medsos, dia buka apa saja bisa, dia tahu. Nah, hal-hal ini juga artinya orang tua harus memberikan pengawasan dan edukasi yang tepat, terutama bagaimana anak itu harus hidup takut akan Tuhan. Benar. Ini hal yang sangat penting. Dan artinya kita semua orang beragama ya, artinya di bagian kita bicara tentang pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi ketika anak diajarkan hal-hal seperti itu, saya tahu bahwa pasti dia juga akan menahan diri dengan begitu. Artinya bahwa para remaja juga harus bisa menahan diri, karena segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktu untuk bisa melakukan hal-hal itu, dan memang bagian itu adalah milik kita yang akan dan para remaja ini sebuah generasi yang akan melahirkan satu keluarga baru, dan ini betul-betul harus dikawal dengan baik. Dan hal yang terpenting adalah anak tidak harus pulang ke rumah terus, kebosanan itu selalu ada. Nah, oleh sebab itu ada pentingnya bagaimana orang tua menyampaikan untuk anak bisa mengikuti olahraga, ada kegiatan-kegiatan yang dia positif harus lakukan, mungkin seni dan lain sebagainya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan di luar sekolah tetapi di luar rumah, dan ini hal yang baik untuk dia, sehingga hal-hal yang kurang baik itu akan tersingkirkan begitu.
0: Tetapi sendiri ya, dengan sendirinya. Banyak orang tua ini masih merasa canggung membicarakan kesehatan reproduksi dengan anak-anak mereka nih. Menurut DP3A, bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dalam keluarga?
1: Iya, memang pertama pengetahuan. Dan untuk menyampaikan reproduksi itu sampai hari ini khusus ya, kita bicara tanda kutip untuk di Yapen sendiri, ini susah karena ini menyatakan bahwa hal yang tabu untuk bicara sesuatu. Tetapi tidak tahu di belakang anak melihat saja sesuatu bisa informasi langsung dia dapat. Nah, hal-hal ini yang perlu orang tua mengawasi, memberikan pemahaman, dan juga mengawal anak dengan baik, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke, sejauh ini apa saja peran dan langkah pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari perilaku yang berisiko?
1: Ya, jadi langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah, artinya ada aturan, ada ketetapan lewat dinas-dinas terkait kepada seluruh. Artinya di satu sisi pemerintah menyediakan berbagai hal yang juga akan memberikan pertolongan kepada anak itu sendiri, tetapi artinya ini kita mengurus banyak orang dan memang anak orang ya, walaupun jadi ada pengawasan, ada hal-hal yang mungkin dipersiapkan lewat pemerintah daerah itu sendiri terkait kepada pendidikan misalnya. Ya, ada batas-batas seperti tadi disampaikan bahwa usia perkawinan itu 21 tahun loh, ingat. Dan dan laki-laki 25, tapi di usia 15 bisa terjadi. Nah, ini hal-hal yang di luar.
0: Tadi Bapak sampaikan yang 15 tahun juga sudah terinfeksi HIV.
1: Iya. Jadi ini hal-hal di luar dari kemampuan pengawasan kita, edukasi kita sampai seperti itu. Dan ini memang kita tetap jangan lengah dan jangan bosan-bosan, tetap kita harus lakukan. Dan saya Kalau saya sederhana saja, anak harus diikuti dalam berbagai aktivitas di luar ketika dia sudah sekolah, tetapi dia harus dikasih tahu mungkin ikut paduan suara di gereja ya, mengikuti kegiatan, rajin pergi beribadah. Hal-hal ini akan menolong dia.
0: Iya.
1: Dan memang semua harus terbuka bicara bahwa reproduksi ini sangat penting sekali untuk anak tahu dan harus ada larangan begitu. Untuk disampaikan.
0: Harus ada batasan ya, batasan-batasan ya teman-teman ya. Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa tanda-tanda awal HIV yang penting diketahui masyarakat agar tidak terlambat ditangani, terutama remaja-remaja kita?
2: Ya, baik. HIV ini apa ya? Ada fase di mana fase tanpa gejala atau
0: berarti ada tanpa gejala
2: asimptomatik ya. Ini kan fase awal di mana seseorang contoh misalnya berhubungan seks yang tidak sehat, kemudian virus itu berpindah. Itu fase awal, kita itu belum tahu kita terserang penyakit HIV atau tidak, karena biasanya 5-10 tahun
0: itu masa
2: baru, ya, masa berlangsung proses untuk kita tahu kita itu HIV atau timbulnya gejala.
0: Jadi Bapak saya potong dulu. Jadi pas misalnya kita berhubungan dengan orang yang HIV AIDS, misalnya remaja-remaja, jadi satu kali mereka berhubungan itu bisa langsung terdampak virus itu? Atau?
2: Bisa, bisa. Oh, artinya iya. ini tanpa menggunakan kondom, alat kontrasepsi iya. Dia bisa langsung terinfeksi. Dan masuknya virus ini itu pada saat masuk itu dia belum menimbulkan gejala. Ini yang disebut, kita sebut fase tanpa gejala ini. Ini dia berlangsung bisa 5-10 tahun baru gejala itu muncul. Nah, di masa ini orang itu tampak sehat. Kan biasanya orang itu sakit baru dia mau periksa diri ke,
0: iya, rumah sakit,
2: ke fasilitas kesehatan. Nah, fase ini fase di mana virusnya banyak, dia melakukan hubungan dengan orang, dia bisa pindahkan virus. Dia sendiri juga belum tahu dia sakit atau tidak.
0: Iya.
2: Itu di fase itu. Kemudian kita ada fase di mana awal atau gejala awal. Gejalanya sederhana saja. Dia berapa minggu setelah masuknya virus atau terinfeksi, dia bisa saja mengalami yang namanya flu ringan saja. Kemudian demam, radang tenggorokan, ruam-ruam di kulit, keletihan atau pembengkakan kelenjar getah bening, dan ini biasanya hilang dengan sendiri.
0: Iya.
2: Jadi orang itu tidak menganggap
0: minum obat bisa hilang.
2: Bisa hilang dan bisa hilang juga.
0: Tapi virusnya tetap tinggal.
2: Virusnya ada. Ini kan gejala apa namanya, gejala awal yang sederhana saja. Jadi orang itu masuknya virus sampai timbulnya gejala itu kan biasanya orang tidak periksa, dianggap biasa saja, sehat. Kan kita ini baru bisa kira fasilitas kesehatan untuk periksa kalau kita sudah sakit,
0: sudah down. Yang...
2: contohnya macam orang kena HIV itu kan masuknya HIV belum ada gejala. Tadi di awal saya bilang begitu timbul gejala, misalnya sampai dia sudah, maaf, kita di Papua main cerita gastroenteritis namanya,
0: okay, tidak jadi masalah.
2: Sudah seperti itu baru dia ke rumah sakit atau misalnya TB, batuk, berdahak dan sebagainya, sampai di rumah sakit teman-teman di rumah sakit periksain TB, tapi TB itu pengikutnya kadang-kadang pengikutnya HIV.
0: Iya.
2: Jadi kita tuh langsung periksa, nanti di situ baru ketahuan. Jadi orang itu datang setelah ada gejala.
0: Gejala yang parah ya.
2: Nah, kalau kami di medis, teman-teman di kesehatan medis dan kesehatan secara umum, itu kita pegang prinsip medis. Jadi gejala ini kan banyak sama, orang batuk pilek, leukosit meningkat dan sebagainya, flu dan sebagainya, tapi kita di kesehatan tetap kita berpatokan pada pemeriksaan laboratoriumnya untuk mengetahui dia tuh kena HIV atau tidak.
0: Kalau kadang, menurut Bapak, Bapak Franklin ya, penting tidak kalau misalnya kita punya kesadaran sendiri, ah sakit sih HIV AIDS, ah gitu, bisa tidak sebenarnya? Karena kadang nanti suster tunggu lagi dulu kan, harus dari diri sendiri ya Bapak.
2: Iya.
0: Kalau menurut Bapak?
2: Jadi itu sangat penting memang, makanya saya tadi bilang di awal saya terima kasih ke RRI. Kenapa saya terima kasih? Oh, di gedung sebelah saya bilang, orang itu dia akan periksa kalau dia mengerti.
0: Iya, betul. Nah,
2: makanya edukasi ini penting sekali. Makanya kenapa saya bilang terima kasih banyak. Kami itu jalan, saya kasih contoh, kami jalan ke beberapa tempat ibadah, edukasi sampai selesai 1-2 orang periksa. Kami jalan ke ada satu gereja, ibadah sampai selesai ada sekitar 54 orang mau periksa. Jadi orang mau periksa ini juga butuh kesadaran. Dia
0: betul.
2: Tahu, dia mengerti, dia sadar akan kesehatannya.
0: Ini begini nih, kayaknya saya harus periksa ya.
2: Karena kadang orang yang datang periksa tuh, saya kasih contoh kemarin depan halaman RRI. Ada satu orang dia datang, dia minta periksa. Hari pertama. Lalu kita ambil RDT-nya, tapi teman-teman mungkin tertutup, mereka bilang nanti besok baru ambil. Besoknya dia datang sendiri, ditanya lagi. Padahal dia bukan peserta.
0: Bukan AIDED orangnya.
2: Iya, bukan AIDED orang. Dia datang, artinya itu satu contoh bahwa ada orang yang dengan sadar. Apakah mungkin dia sudah tahu edukasinya, atau dia baca-baca di mana, dan dia tahu, karena kita tidak sempat tanya, Bapak, kenapa mau periksa, tahu dari mana, tapi dia datang dengan kesadaran sendiri.
0: Saya kemarin kalau tahu saya juga periksa, Kak.
2: Jadi kemarin
0: maksudnya untuk menjaga diri kita sendiri kan.
2: Kita kemarin itu 6 orang. Tapi maksudnya begini, orang datang periksa itu tidak bisa karena kita berpikir bahwa ini deh hubungan seks bebas dan sebagainya tidak sehat dan sebagainya. Mungkin saja karena dia belum paham, terus dia selama dengan orang, lama-lama dia tahu orang HIV, dia takut. Dia datang periksa dan sebagainya, itu kan bisa saja terjadi. Teman-teman di kesehatan itu kadang-kadang bukan karena hubungan seks, tapi mereka mungkin tercecer darah orang, mereka mungkin lupa pakai handscoon, terus mereka pasang infus ada darah. Kadang-kadang mereka takut mereka periksa.
0: Padahal itu bertukarnya kalau misalnya kita lihat darah, luka boleh kan? Kalau
2: luka
0: misalnya
2: boleh, luka terbuka.
0: Kulit tidak ada luka, tidak jadi masalah.
2: Tidak jadi masalah.
0: Oh, begitu. Baik, Bapak Franklin, ini banyak yang bertanya juga, apakah HIV sebenarnya bisa dicegah? Kalau bisa, langkah pencegahan seperti apa yang perlu dipahami remaja saat ini?
2: Iya, sebenarnya pencegahan ini kalau mau duduk cerita biasa saja, hubungi seks bebas, hindari seks bebas.
0: Hindari seks bebas.
2: Apalagi ini bukan orang kesehatan yang berurusan dan jarum suntik ambil darah orang. Di luar ini cukup hindari seks bebas saja. Sudah, dia aman. Tapi kita di kesehatan itu kita ada yang kita kenal dengan konsep ABCDE. Itu kan ketentuan atau standar-standar SOP. Kita yang A itu pantang, itu absent access, itu atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah.
0: Nah,
2: jadi silakan berteman, cari pasangan.
0: Cipika-cipiki saja.
2: Cipika-cipiki. Dan sebagainya. Kemudian B itu be faithful, yaitu bersikap setia pada pasangan. Sebenarnya dia berkaitan saja. Dan tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian kita yang C itu kondom. Kemarin di sebelah itu Bapak dari Sarwandori, dia bilang ini orang dong sudah edukasi hindari pergaulan bebas, hindari ganti gonta-ganti, terakhir itu dia bilang pakai kondom.
0: Kan, nah ini nih,
2: kemarin kan dia bilang begitu. Jadi saya kemarin cerita.
0: Tapi saya penasaran, Bapak, minta maaf saya potong sedikit, apakah penggunaan kondom itu maksudnya bisa aman begitu? Atau mungkin kadang ada yang tetap tembus?
2: Selama tidak bocor aman.
0: Selama tidak bocor aman, okay.
2: Karena kemarin itu saya sempat bilang BKKBN bocor kondom keluar bayi nakal. Jadi kalau kondom itu dia bocor, ya hamil juga, kan awalnya kondom dibikin untuk itu ya, untuk membatasi kelahiran dan sebagainya. Tapi akhirnya kan kita bilang kalau BKKBN bocor kondom keluar bayi nakal karena ada yang lewat sampai hamil begitu.
0: Tapi kalau pakai kondom bisa terinfeksi HIV/AIDS juga tidak nih, Bapak?
2: Nah itu yang tadi saya bilang, kalau kondom dan steril tidak bocor dan ini mungkin aman. Cuma kalau saya tetap tidak terlalu merekomendasikan. Saya tetap rekomendasinya setia jaga pasangan.
3: Lebih baik tidak boleh.
2: Itu dipakai untuk membatasi kelahiran mungkin. Tapi kemarin saya dengar orang Papua sudah boleh 5. Paling sedikit 5, tidak 2 lagi. Kemudian kita ada yang namanya D, itu jangan narkoba sebenarnya. Itu menghindari penggunaan narkoba. Karena kadang kita narkoba, miras dan sebagainya, kita sudah tahu seseorang itu kena HIV, tapi karena ini kan senang-senang saja, akhirnya kita terjerumus ke sana. Kemudian yang terakhir dari ABCDE itu edukasi. Salah satunya sekarang RRI sampai kita edukasi bersama. Karena semakin banyak orang mengerti, paham, semakin banyak orang juga mau memeriksakan diri atau yang sudah terpapar dia akan minum obat, karena saat ini kita sekitar 800-an putus obat. Mereka begitu tahu mereka HIV, mereka tidak lagi minum obat. Jadi edukasi ini penting sekali.
0: Padahal obat itu penting untuk mereka.
2: Dan obat paling penting sekali. Sementara yang ada ya obat antiretroviral yang ada di kita.
0: Baik, teman Pro 2, kita bakal balik lagi berbincang bersama kedua narasumber kita di kesempatan sore tamu kita. Tapi kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di program acara tamu kita. Karena usai jeda berikut ini, kita akan masuk ke sesi kedua dengan membahas lebih jauh tentang peran lingkungan, sekolah, keluarga, dan juga upaya pencegahan HIV di kalangan remaja.

0: Mama Susi, selamat pagi. Ma, cek periksa kandungan juga kan?
1: Itu sudah, Mama Ana. Rutin toh memeriksa kandungan itu, kan baik toh?
0: Betul, Mama Susi. Mama Susi tahu kah belum nih?
1: Tahu tentang apa, Mama Ana?
0: Begini, Mama Susi. Mama Susi tahu kah tidak? Kalau setiap ibu hamil yang datang ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, tidak cukup pemeriksaan biasa saja, tapi setiap ibu hamil ditawarkan untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Tes HIV dan IMS? Tapi saya baik-baik saja, Mu. Mama Ana? Nanti orang bicara apa lagi kalau saya harus lakukan tes HIV dan IMS itu?

0: Ibu Ana dan Ibu Susi, jadi begini, maksud dilakukannya tes HIV dan IMS oleh ibu hamil merupakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS. Ini adalah salah satu program kesehatan ibu dan anak. Karena HIV/AIDS merupakan penyebab utama kematian perempuan usia reproduksi, infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu, serta ibu dapat menularkan virus kepada bayinya. Penularan ini terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, maka Ibu Ana dan Ibu Susi diminta untuk melakukan tes HIV dan IMS. Untuk menjaga ibu tetap sehat selama masa kehamilan dan bayi yang dilahirkan pun sehat, jadi jangan takut untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya mau melakukan tes darah, dokter.
0: Ayo, mari ibu-ibu, silakan melakukan pemeriksaan darah.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Yapen serta didukung oleh LPP RRI Serui.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo dua, kalian masih bersama kami Pro 2 RRI Seru, Pro 2 FM RRI Serui, dan kita masih di Korwil Nusantara 1 Papua dan siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua. Teman Pro 2, di sesi kedua kita akan membahas bagaimana peran lingkungan serta sekitar dalam membentuk perilaku remaja serta langkah nyata pencegahan HIV melalui edukasi dan pendampingan. Saya ke Ibu Rosita dulu. Seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan terhadap pembentukan karakter dan perilaku remaja saat ini, Bu?
2: Ya, baik. Untuk peran sekolah atau pendidikan karakter terhadap remaja ini sangat penting sekali dalam membangun karakter untuk sehat dan bertanggung jawab, karena sekolah bukan hanya tempat belajar secara akademik, tetapi juga tempat pembentukan sikap, nilai, dan perilaku sosial. Nah, beberapa peran utama sekolah dalam pembentukan karakter: menanamkan nilai moral dan disiplin. Sekolah mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan rasa hormat melalui aturan sekolah maupun kegiatan sehari-hari. Dan hal yang kedua itu memberikan pendidikan yang berkarakter melalui pelajaran kegiatan keagamaan, dan program pembinaan sekolah membantu remaja memahami etika dan empati, toleransi, serta cara mengambil keputusan yang baik. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dalam karakter itu ya. Betul. Karena banyak hal yang dialami oleh para remaja ketika dia juga tidak tepat mengambil keputusan. Maka dia akan ada di situasi yang juga sangat berbahaya untuk dia.
1: Ini memorinya masih kosong ini begitu ya kira-kira ya, Mama. Oke. Baik, bentuk pendampingan yang selama ini dilakukan DP3A untuk membantu remaja menghadapi berbagai tantangan pergaulan itu apa saja, Ma?
2: Iya, jadi pendampingan yang kami lakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu yang pertama penyuluhan dan edukasi. Ya, kita memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan berbahaya pergaulan bebas dan kekerasan narkoba serta penggunaan media sosial yang harus sehat. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sekolah dan di komunitas atau lingkungan masyarakat. Nah, pada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan memberikan edukasi ini, terutama para remaja nih, kami membentuk kelompok mereka baik di sekolah tetapi juga kelompok yang ada di gereja. Artinya anak-anak remaja sebaya. Kenapa? Supaya diantara mereka ketika diedukasi mereka saling memberikan penguatan. Karena ini sangat penting sekali untuk mereka juga memberikan pertolongan secara langsung kepada teman-teman yang lain. Karena anak remaja itu harus happy.
1: Betul.
2: Begitu.
1: Harus bahagia.
2: Iya, harus bahagia. Kalau dia tidak bahagia, kita tahu bahwa dia akan mencari jalannya sendiri.
1: Biar mama marah-marah, bapak harus kasih bahagia anak-anak ya. Biar mereka bahagia. Selain keluarga, sekolah juga punya peran besar ini. Menurut DP3A, bagaimana sekolah bisa membantu membentuk remaja yang sehat dan bertanggung jawab?
2: Iya, itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi di depan, bahwa sekolah itu kan mengajar disiplin, dan juga memberikan penguatan secara karakter kepada anak. Dan sekolah itu menciptakan lingkungan yang pastinya positif kepada anak. Dan ini sangat juga penting karena sekolah harus aman, tertib, dan mensupport, membantu anak dalam pendidikan secara formal. Artinya pengetahuan itu penting, tetapi juga ada pembentukan, pembentukan karakter itu ada berbagai hal yang disiapkan oleh sekolah untuk anak harus miliki. Jadi kayaknya harus ada tambahan,
1: ekstrakurikuler
2: itu harus ada. Kenapa demikian? Supaya anak punya waktu juga, sehingga dia melupakan hal-hal yang
1: negatif
2: dia tidak melakukan, karena di lingkungan sekolah itulah yang diharapkan
1: membuat nyaman.
2: Misalnya anak latihan drum band, dan saya lihat hari ini hampir sekolah-sekolah sudah melakukan itu. Bagi
1: ada
2: anak
1: ibadah
2: anak
1: juga bersama, itu penting sekali.
2: Dan ini sangat baik.
1: Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Program apa saja saat ini yang dijalankan Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan HIV di kalangan remaja?
3: Iya, baik. Bicara program dan bicara dinas, tentu tadi saya kasih tahu kami punya SOP, kami punya PMUK, kami juga punya undang-undang yang mengatur kami di dinas, sehingga kami jalan itu satu garis komando.
1: Tidak bisa keluar sedikit
3: tidak
1: pun.
3: Tidak bisa keluar.
1: Okay.
3: Jadi kami di Dinkes itu ada program dari hulu ke hilir, ini kita terintegrasi. Nah, yang pertama itu pelayanan kesehatan peduli remaja, ini mengoptimalkan ruang-ruang konseling, konseling khusus remaja di setiap puskesmas teman-teman kerjakan. Kemudian screening HIV atau kita sering bilang VCT ini, menjemput bola atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada populasi kunci dan area target. Saya kasih contoh, teman-teman di puskesmas Seri Kota, di Warari, itu mereka rutin melakukan pemeriksaan di bar. Nah, itu mereka rutin setiap 3 bulan di lingkungan mereka, di sesuai wilayah wilayah kerja mereka. Bahkan mereka yang datang atau baru masuk ke situ wajib lapor, sehingga itu dilakukan pemeriksaan itu. Contohnya seperti itu. Kemudian teman-teman sering edukasi, misalnya saya lihat sekolah-sekolah kadang mereka mulai awal sekolah mereka minta untuk edukasi.
1: Kenapa tidak terpikir pemerintah daerah untuk mungkin ke sekolah-sekolah untuk pemeriksaan HIV/AIDS?
3: Itu dilakukan Dinkes, itu salah satu program Dinkes juga. Cuma memang yang tadi saya bilang, kita edukasi, tapi kan kita tidak bisa memaksa
1: orang,
3: orang, karena mereka juga dijamin dalam Undang-Undang 17 kalau tidak salah pasal 4
1: hak asasi manusia tertabrak lagi ya itu. Padahal untuk hal yang baik.
3: Nah, kemudian tadi edukasi yang berbasis sekolah yang telah kita bicarakan baru itu. Kemudian penguatan logistik, jadi kita di Dinkes itu kita berusaha untuk logistik kita itu selalu ada play rapid test 1, 2, 3 untuk pasien ini. Tentu saja logistik juga harus berkualitas, kita siapkan puskesmas sehingga tempat penyimpanan juga, karena penyimpanan yang buruk akan mempengaruhi kualitas dari alat yang ada. Kemudian kita juga peningkatan kualitas dari tenaga-tenaga yang untuk pemeriksaan, sehingga tidak ada, ya kita minimalkan kesalahan lah. Karena kadang teman-teman berkualitas tapi tidak simpan baik, itu kan mempengaruhi kualitas alat dan bahan, sehingga ya kalau di Dinkes itu biaya besar karena tempat simpan harus kulkas sebagainya. Jadi kalau dibilang uang besar ya karena memang itu dibutuhkan untuk penyimpanan kualitas ke barang-barang juga.
1: Baik Bapak, banyak remaja masih takut atau malu memeriksa kesehatan. Bagaimana cara mengedukasi mereka nih agar mereka berani dan terbuka
3: untuk periksa kesehatan?
1: Iya, untuk periksa kesehatan khususnya HIV. Kita lagi berbicara tentang HIV.
3: Iya, poin pertama tadi kita sudah bahas banyak soal edukasi. Salah satu tadi saya bilang soal RRI ini, sebenarnya itu mereka paham, mereka pasti mau. Kemudian yang namanya rebranding narasi ini kita mengubah stigma.
1: Iya.
3: Jadi edukasi juga harus bisa merubah stigma HIV dari semula yang dianggap
1: tabu,
3: hukuman, tabu. Itu kita harus merubah jadi gaya hidup sehat lah.

0: Kita akibat perbuatan kita, kita mampu membiayai diri,
1: membiayai diri kita.
0: Yang kita ribut pemerintah terus. Padahal kita sendiri tidak paham bahwa, saya kasih contoh tadi, satu hari saya beli rokok 30.000. Tapi saya tidak menginvestigasi, sudah saya beli rokok 30.000, hari ini berarti saya simpan 5.000 di sini. Supaya rokok ini kalau saya sakit, saya ada uang untuk berobat. Kan kita tidak ada investasi itu. Kesadaran itu kurang. Itu mirip dengan yang tadi saya bilang, kita sudah tahu, kita ini, saya percaya event ini orang banyak sudah tahu. Cuma kesadarannya. Kemudian yang berikut itu jaminan kerahasiaan. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur untuk itu, karena undang-undang 17 itu dia bicara ada rahasia yang harus dijaga. Cuma saya kemarin di gedung 11 saya bilang, saya ini sedang menulis paternalisme, tentang paternalisme. Paternalisme itu filsafat hukum. Dia bicara begini, WHO itu dengan para ahli ditetapkan bahwa kalau ada satu orang kena HIV, diperkirakan ada 100 orang yang berpotensi. Beda dengan malaria itu 1000 lah. Karena nyambung gigi pindah-pindah ini kan perilaku. Kita ini saat ini sibuk menyenangkan yang satu orang ini, bahwa dia dirahasiakan, dia tidak minum obat, kita biarkan. Padahal satu ini ada bikin susah 100 orang.
1: Jadi wajib dijaga.
0: Wajib dijaga dan wajib harus ada edukasi sehingga dia mau untuk itu.
1: Ya, berbicara seputar ARV tadi sempat Bapak singgung, itu penting obat itu tuh untuk penyakit ini nih Bapak.
0: Di dunia ini cuma ada ARV. Tidak ada obat lain lagi.
1: Saya ada yang bilang minum-minum ramuan juga bisa.
0: Cerita ramuan ini saya selalu bicara dimanapun saya edukasi. Termasuk kemarin terakhir di sebelah itu saya bilang, saya cuma bisa bilang ARV, di luar itu saya tidak bertanggung jawab. Saya boleh cerita. Saya tuh dua orang datang ke saya di waktu yang berbeda. Satu datang dia bilang dia punya obat, dia sudah bisa sembuhkan orang ARV, HIV. Saya ke satu tempat, dia juga cerita hal yang sama. Lalu saya bilang dia, Pak, kakak ambil kakak Puramuan datang, saya ada orang HIV yang kakak dan saya kenal. Kakak kasih dia minum, kakak punya ramuan, tapi jangan dia minum ARV yang saya punya. Tapi dia harus bikin pernyataan bahwa
1: jika ada,
0: kalau ada apa-apa ada dengan apa-apa. Dia di saat dia minum itu bukan tanggung jawab kita. Ini karena kakak ngotot bahwa kakak
1: dia
0: punya,
1: bisa sembuh, begitu.
0: Bisa sembuh. Tapi sampai hari ini kan tidak jadi. Makanya saya bilang sampai
1: tapi
0: hari.
1: Ada yang minum ARV bisa bertahan hidup sampai detik ini.
0: ARV memang dia tidak menyembuhkan ya. Seumur hidup ada virus.
1: Iya, ada virus.
0: Tapi ARV ini dia masuk untuk menguatkan sistem imun tubuh kita. Tadi saya bilang penyakit itu dia masuk ketika imun kita lemah akibat virus HIV ini yang masuk. Tapi dengan adanya ARV yang masuk, sistem kekebalan tubuh kita itu meningkat. Makanya kenapa orang yang tadinya sudah kurus, dia ketika minum ARV rutin,
1: iya, ada yang gemuk loh, iya, kita tetap temui juga keluarga, begitu, akhirnya badannya, kok badannya sebagus ya.
0: Dan yang paling penting saat ini ARV diminum 6 bulan rutin, kita periksa viralot. Viralot itu virus yang ada dalam darah, dalam batas normal, dia tidak lagi menularkan ke. Contoh banyak ada ibu hamil yang rutin minum, anaknya
1: bayinya sehat,
0: tidak kena ARV. Ada pasangan yang ketika dia tahu ada beberapa kali itu istrinya HIV,
1: suaminya tidak.
0: Teman-teman di puskesmas edukasi, suaminya mau periksa negatif. Teman-teman sampaikan jangan lakukan hubungan dulu, dia minum obat. Ya ujung-ujung kalau terpaksa yang tadi kondom-kondom itu lah, karena ini suami istri ya.
1: Tapi istrinya minum ARV, suaminya aman
0: sampai sekarang ada.
1: Luar biasa. Jadi itu ya teman-teman, misalnya kalian di rumah yang mungkin terdampak HIV, bisa minum obat ya. Minum obat itu untuk menjaga kekebalan tubuh ya.
0: Menjaga kekebalan tubuh.
1: Baik, saya ke Ibu dulu. Kegiatan positif yang sering disebut sebagai salah satu cara mencegah kenakalan remaja, seberapa penting ini aktivitas positif ini yang harus kita kembangkan ke remaja-remaja kita, Ibu?
2: Iya. Hal yang positif bagi remaja adalah harus memberikan waktu luang yang bermanfaat seperti olahraga seperti tadi sudah saya sampaikan, dan ini sangat penting sekali, dan memberikan waktu untuk para remaja ada komunikasi.

0: edukasi, dan remaja mengikuti berbagai kegiatan. Mm-hmm. Jadi itu akan menolong mereka untuk bisa tidak memikirkan hal-hal yang negatif dalam diri, tetapi dia akan memiliki waktu lebih banyak selain dengan keluarga. Dia juga akan memiliki waktu dengan kegiatan-kegiatan positif di luar dari rumah, di lingkungan di mana dia ada, di lingkungan sekolah, dan ini sangat membantu sekali.
1: Baik, kita sudah hampir satu jam bersama dalam obrolan ini. Sayang sekali mungkin pertanyaan lain kita candle dulu karena waktu kita tersisa 4 menit saja, karena teman-teman di Korwil 1 harus memulai acara mereka lagi. Apa harapan dari DP3A untuk remaja-remaja yang ada di Papua, lebih khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk sama-sama kita menjaga melek reproduksi di tengah ancaman HIV? Silakan Ibu.
0: Iya, baik. Untuk para remaja di mana saja berada, remaja ini adalah tulang punggung bagi negara tentunya, tetapi juga sangat remaja harus bisa menahan diri dan juga harus bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga tidak terkena informasi ataupun bisa masuk di dalam hal-hal yang negatif, membangun sesuatu yang kurang baik untuk masa depan. Karena remaja ini sangat penting, karena remaja tidak harus jadi remaja terus.
1: Iya, betul.
0: Karena dia akan masuk pada masa di mana ya, dia akan berkeluarga. Jadi menjaga perilaku hidup dan harus disiplin, bermoral yang baik, menghormati, dan harus mendengar nasihat orang tua, sehingga tidak melakukan hal-hal di luar dari apa yang tidak diinginkan. Karena masa remaja itu sangat labil, banyak hal bisa terjadi di antara mereka. Oleh sebab itu penguatan-penguatan rohani ini penting bagi anak-anak remaja. Perlu juga mendapat edukasi tidak hanya di sekolah, tetapi juga penting sekali ada di gereja, mengikuti ibadah-ibadah, dan penguatan-penguatan ini juga akan memberikan pertolongan sehingga remaja tahu hal yang baik apa yang harus dia kerjakan dan lakukan. Karena remaja ini harapan.
1: Betul.
0: Bagi Yapen, ya, begitu.
1: Betul.
0: Jadi
1: Papua lebih khususnya
0: bagi negara, dan ini sangat penting sehingga apa yang menjadi cita-cita, keinginan dari para remaja itu akan berjalan dengan baik. Begitu.
1: Jadi bisa bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri ya teman Pro 2. Saya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa pesan utama dari Dinas Kesehatan bagi remaja terkait HIV dan kesehatan reproduksi? Yang terakhir, harapan dari Dinas Kesehatan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV di masa depan?
2: Iya, pesan dari Dinas Kesehatan itu masa muda ini aset bangsa lah kita, sehingga mari kita lindungi diri kita dari risiko penyakit yang mematikan ini. Kita berbanyak karya, prestasi, dan aktivitas yang positif. Kemudian kita di Dinkes itu ada kenal namanya Trisero. Pesan utama kita itu bekerjalah dengan baik, jaga pergaulan sehingga kita bisa tidak lagi ada penyakit HIV, atau tidak boleh ada lagi kasus baru orang dengan HIV, tidak boleh lagi ada orang meninggal karena HIV, dan yang terakhir tidak boleh ada diskriminasi kepada teman-teman yang sudah terpapar sehingga mereka juga akan mau minum obat dan bisa hidup sehat sama dengan yang lain.
1: Oke.
2: Kira-kira itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir di tamu kita sore ini. Teman Pro 2, dari dialog sore ini kita hanya bisa belajar bahwa kesehatan reproduksi adalah pengetahuan penting yang harus dipahami oleh setiap remaja. Ancaman HIV nyata adanya, namun bisa dicegah melalui edukasi, pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik dalam keluarga, serta keberanian menjaga diri dan masyarakat. masa depan. Akhirnya tibalah kita di penghujung program acara tamu kita sore ini dengan tema remaja melek preproduksi di tengah ancaman HIV. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya dari DP3A Ibu Rosita, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Franklin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk seluruh teman Pro2 khusus di Pro2 FM Serui serta jaringan Pro2 FM Jayapura, Biak Nabire, Merauke dan Bovendigul yang sudah setia mengikuti dialog dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang kita bahas sore ini bisa membawa manfaat dan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan reproduksi berarti menjaga masa depan. Saya Maria Numberi dan seluruh rekan kerja, terima kasih dan sampai jumpa.

ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita.

kerjanya mahal.

0: 합니다.
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar,

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken.

0: ini anak ngepos foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya. Makasih.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Ah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu?

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Waalaikumsalam. Eh, Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong, Bu. Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
0: Eh, ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, ada cuci tangan dengan sabun ya, nak.
1: Siap, Ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
4: Download RRI Online di Play Store.
3: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Klips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: Dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Wah, Mace, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace, ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace, penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali, oh.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Halo.
0: Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore. Selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini masih iya sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih kita judges kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: TV waktu itu, TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
0: Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain, band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band tersebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah. Untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya. Itu aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti. Karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini tuh lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku, ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan. Kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu ibu pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi, mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Dan itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum...
0: Sebelum melahirkan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia enggak punya.
0: Oh, iri. Nah,
1: terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Di video lirikan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya tadi, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Enggak tahu. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik, apa segala macem, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih. Cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Jadi Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya, jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh.

0: banyak orang.
1: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
0: Video lirik ya, ada di YouTube.
1: Di YouTube ya, di YouTube-nya
0: Tantri Arda.
1: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
0: Woman superwoman.
1: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
0: ref-nya, boleh dong.
1: Kasih kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia,

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Okay. Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: aktivitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken, kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi.

Hai teman Pro2, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya, demi memperjuangkan status veteran perang. Beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Adua Seru menghadirkan acara siaran untuk hari Rabu 20 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Radio.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspira Kolbu,

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak, ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa, tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana, benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, du'aul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah, Allah Rabbku yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki? Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika
huwa ibn amatik nasiyati biyadi madin fi hukm adlun fi qada as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabi aw 'allamtahu ahada min khalqi aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budak-Mu, anak laki-laki dari budak-Mu yang laki-laki, anak laki-laki dari budak-Mu yang perempuan. Nasibku di tangan-Mu. Madin fiya hukm, seluruh keputusan-Mu tetap bagiku. Apa yang Engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada Engkau dengan nama-nama Engkau yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan pada kitab-kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan pada Rasul-Mu, atau yang Engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna tanpa batas. Wassalamualaikum

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat

0: Iya tuh, si paling dateng. So iye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda sering mendengarkan Jazz Music Produce.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

0: gue present gitu. Jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase. Jangan embel-embel gue yang belakang tuh di bawah-bawah. Nah, gue pingin sih kayak gitu. Jadi, tai lah.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini.
4: Sedang dibuatkan Jazz Music.

0: Halo.
1: Aku Melody.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Inspirasi hari ini.
6: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
7: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Motivasi untuk sahabat. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Anda sering mendengarkan Jazz Music Pro 2.
1: Oh ya?
2: Boleh. Suka gak lagunya?
1: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tadi? Kayaknya boleh sih. Bentar ya. Hey, thank you ya. Bye-bye. Jadi gimana?

0: motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda
1: Pro 2 FM
2: mencoba. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Anda sedang mendengarkan

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus! Om Markus! Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi... Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut deng tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Entahlah, apa bedanya? Apa bedanya?

Sahabat, kata-kata yang sering kita lupakan saat kita menerima bantuan dari orang lain memang bagi sebagian orang sulit mengucapkan kata ini. Kenapa? Karena kata terima kasih membutuhkan ketulusan. Kata terima kasih membutuhkan tatapan mata yang hangat. Kata terima kasih membutuhkan sentuhan kasih. Sudahkah kita lupa akan hal-hal ini? Kita harus menyadari bahwa sebenarnya bantuan yang diberikan orang lain kepada kita, apapun itu, tidak akan bisa tergantikan. Banyak orang berusaha membalas budi kepada orang lain, tetapi seringkali hal ini malah melahirkan kekecewaan, bahkan permusuhan. Kenapa? Karena tidak akan ada budi yang bisa terbalaskan. Mata tidak mungkin diganti dengan mata, gigi tidak mungkin digantikan dengan gigi, dan hidup tidak akan mungkin digantikan dengan hidup. Yang memberi bantuan tersebut adalah bukan orang yang kita kenal. Bagaimana jika yang memberi bantuan tersebut adalah orang tua kita? Bagaimana jika yang memberikan bantuan tersebut adalah seorang malaikat? Dan bagaimana jika yang memberikan bantuan adalah Tuhan? Mampukah kita membalasnya? Jawabannya simpel, mampu. Tuhan telah merakit dua kata ini untuk Anda. Kata terima kasih, dua kata sudah mewakili semuanya. Dua kata ini sudah mewakili balasan apapun yang pernah diberikan oleh orang-orang di sekitar Anda. Kata terima kasih yang Anda ucapkan mewujudkan bahwa pertolongan yang Dia berikan adalah pertolongan yang tak terbalaskan. Pertolongan yang sangat berarti bagi hidup Anda. Sudah berapa lamakah Anda mulai lupa mengucapkan kata-kata ini kepada orang tua, teman, atau Tuhan? Yang berarti awal kedewasaan hidup, berwujud, mengucapkan terima kasih, sebuah hal yang sangat langka. Segala kebencian dan permusuhan itu semuanya hancur lebur, berganti dengan pelukan dan senyuman, kasih perdamaian. Tahukah Anda bahwa terima kasih juga mempunyai kekuatan dahsyat yang luar biasa? Kata terima kasih dapat membuat Anda belajar menghargai orang lain, membuat Anda berdamai dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Kata yang luar biasa mampu merubah apa yang menjadi lebih baik.

0: thank you ya udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Yeah. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Ya, gue sebenernya.
0: Kenapa? Kan emang temen. Yuk.

Setiap orang tahu kalau kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tak mungkin mampu hidup sendiri tanpa orang lain. Kata tolong adalah kata yang sangat wajar diucapkan. Kata tolong membuat kita menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita. Kata tolong membuat kita lebih mampu menerima diri kita sendiri secara apa adanya. Kata tolong membuat kita lebih mampu untuk melihat secara jernih apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan dalam proses lebih lanjut, hal ini dapat membantu kita untuk menerima setiap kekurangan yang ada dalam diri kita. Sebagian orang merasa malu untuk berkata tolong. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita memang terdidik untuk menjadi mandiri. Mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Mandiri bukan berarti menjadi egois dan tidak pernah melibatkan orang lain. Mandiri adalah sebuah proses penemuan jati diri. Dan kata tolong akan sangat dibutuhkan untuk menuju kemandirian, dan jika tidak, Anda akan tersesat kepada keegoisan semata. Jangan ragu-ragu untuk meminta tolong kepada seseorang. Tahukah Anda bahwa di dalam hati seseorang pasti selalu ada keinginan untuk menolong orang lain, bahwa selalu muncul harapan agar bisa membantu dan berarti bagi orang lain. Ini adalah insting alami yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Hargailah meminta tolong kepada Dia. Buatlah Dia merasa berharga di hidupmu. Biarkan Dia merasa lega dan bahagia karena bisa menolong Anda. Jangan malu untuk meminta tolong kepada orang lain, termasuk orang-orang yang Anda benci. Karena biasanya kebencian itu akan runtuh saat kasih mengalir dalam sebuah pertolongan yang tulus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: komplit. Kopi dong. Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi. Berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.